0: Satu orang meninggal dan 5 lainnya luka-luka. Kebakaran melanda sejumlah rumah di bantaran rel kereta Jalan Citarum Gambir. Kobaran api membesar, membuat warga panik menyelamatkan diri. Salah satu warga bilang beberapa kali suara ledakan. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara, saudara, kebakaran terjadi akibat LPG bocor.
1: E se buscando vais mercadoria que produz o aurífero levante, canela, cravo, ardente especiaria, ou droga solutífera e prestante, ou se queres luzente pedraria, ou rubi fino, o rígido diamante, daqui levarás tudo tão sobejo com que faças o fim a teu desejo.

0: Akibat peristiwa ini, saudara, rumah terbakar dan seorang pria lansia meninggal dunia. Sementara 5 warga lainnya luka-luka.
1: Awalnya kan saya lagi nyuci beras, terus kata mpo saya, memponakan, kebakaran. Nah, saya langsung naik, apinya udah makin gede. Tapi apinya nggak dari belakang, dari depan, Pak. Dari depan, langsung boom gitu. Terus ada ledakan 2 kali. Tapi nggak tahu dari rumah yang sebelah atau sebelah. Cuman kata warga-warga sini, ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor.

tidak dapat digambarkan betapa gembiranya hati ibu bapa yang sedari anak mereka kecil lagi sudah pun mendidik dengan sebaik-baiknya. Hari ini segala pengorbanan dan juga usaha yang dikerah membuahkan hasilnya apabila anak-anak mereka akan menerima segulung ijazah pada petang ini.

Tidak dapat kita nafikan penerimaan ijazah mahupun diploma oleh para bakal siswaza merupakan satu lagi mercu kejayaan yang amat penting dalam kehidupan seseorang individu. Apatah lagi dengan adanya pendidikan serta pengajian universiti yang holistik, diharapkan agar mampu menghasilkan para graduan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berdisiplin, berdaya saing dan berani meneroka peluang-peluang baru.

Para graduan juga harus bersedia untuk menyumbangkan khidmat bakti kepada negara dalam pelbagai sektor. Dan ini adalah antara para jemputan yang sudah pun mulai hadir di kalangan para ibu bapa, para penjaga mahupun ahli keluarga para graduan. Dan seperti yang dapat kita saksikan, para graduan yang telah pun mengambil tempat dan kedudukan masing-masing seperti yang telah pun ditetapkan.

pemeriksaan dan penggeledahan masih dilakukan sebagai rangkaian dari penyidikan. Ini memang sebelumnya sudah disinggung oleh Dirdik Jampitsus Kejagung bahwa dalam 2-3 hari ini salah satu prioritas dari Kejagung adalah mengumpulkan alat bukti. Kenapa menjadi prioritas? Karena pengumpulan alat bukti ini akan dibutuhkan satu untuk melengkapi berkas perkara dari Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, Lodwik Kusum yang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung selama 20 hari sejak penahanan 2 hari lalu. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan pengembangan. Pertama, pengembangannya juga bisa. Apakah nantinya ada pasal tindak pidana pencucian uang yang akan dijerat kepada ketiga tersangka? Meskipun kalau dari Kejaksaan Agung bilangnya sejauh ini...